Memang ada terus hantarkan ucapan tahniah dan juga hari jadi untuk hari ini, Ahad 4 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 19 Julai 2026 masih di talian WhatsApp kami, Harmony FM 8333941. Dan apa kata kita berhibur dulu dengan lagu daripada Billie Ocean, Caribbean Queen.

Selamat pagi dan selamat hari jadi buat cucu tersayang Muhammad Khairul Ikhwan bin Muhammad Airul Afpendi yang ke-18 tahun yang berada di perumahan Telisai Tutong. Semoga dirahmati Allah dan dikurniakan kesihatan dan keafiatan yang sempurna lagi berkekalan, diberikan umur yang panjang lagi diberkat, dimurahkan rezeki serta dilindungi dari bahaya dan kegembiraan. Semoga semakin disayang ramai, disayangi oleh Allah SWT, pahala terus bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada Nini Mama dan Nini Baba, Kampung Kudang Tutong.

Seterusnya lagi, assalamualaikum dan selamat berhujung minggu katanya. Info cuaca area Lumut cerah cerah cerianya, alhamdulillah. Satu pantun dikongsikan di sini, ambil air dalam perigi, jangan lupa isi keloyang. Mimi ucapkan selamat pagi, selamat pagi buat keluarga tersayang, terutama buat mama yang tersayang, Mama Arma, yang dikasihi selalu. Doa serta harapan, semoga mama dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat selalu, amin ya rabbal alamin. Pesanannya daripada pesanan Mimi, jangan lupa makan ubatnya untuk mamanya ya. Jadi ucap

Man ini tidak lupa juga buat adik-adik yang diingati, adik Alainani dan suami Dirimba, adik Suryani dan suami dan anak-anak di Mengkubau, adik Rosni dan suami Ramli di Tutong dan ada beradik juga Ardi Joey. Ucapan selamat pagi untuk semua dan hati-hati dalam menjalankan tugas seharian dan salam ingatan selalu serta selamat berhujung minggu. Ucapan buat DJ yang pendengar setia Harmoni FM, terima kasih. Dan salam pengenalan melalui Harmoni Ikhlas daripada Mimi Sayang Lumut Villa. Seterusnya lagi, selamat ulang tahun diucapkan untuk adik tersayang Muhammad Haziq. Semoga umur yang panjang diberkati Allah, kehidupan dirahmati, diberikan kesihatan yang berpanjangan, bahagia dunia akhirat serta bahagia bersama keluarga. Ya Allah, permudahkanlah semua urusannya selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan hari jadi ini datangnya daripada keluarga HMHJ Mentiri Clan.

Seterusnya, sana helwa buat Muhammad Ashraf bin Zaidi. Semoga dikurniakan nikmat kesihatan, keberkatan umur, dilimpahkan rezeki, berjaya dalam semua pekerjaan, ditetapkan iman dan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Daripada HM Family, Kampung Masin, ucapan sana helwa buat Muhammad Ashraf bin Zaidi. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ Nya. Cuaca di Kampung Santol Tutong cerah saja pagi ini. Itu dia info cuaca daripada Ismah Eko. Seterusnya, seperti biasa, pinggiran Old Trafford ada menyapa kita pada pagi ini. Assalamualaikum DJ Nya, selamat bertugas. Semoga sihat selalu, amin ya rabbal alamin. Buat Masani ya, sedang membuat sarapan pagi, nasi busu dan juga telur. Itu dia kiriman peminat setia Harmony FM, pinggiran Old Trafford, sekeluarga STKRJ, Kampung Lugu. Dan info cuaca di sana, alhamdulillahnya, panas baik-baik sahaja. Seterusnya lagi, ucapan hari jadi khusus buat Cikgu Eli. Semoga Cikgu dikurniakan tubuh badan sihat selalu, diluaskan rezeki dan bahagia di samping family yang tercinta. Ikhlas ucapan ini datangnya daripada kami guru-guru di Sunshine School. Seterusnya lagi, ucapan hari jadi buat Muhammad Abdul Hakim bin Supin yang ke-30 tahun. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki yang luas, badan sihat, rezeki yang luas, badan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Hanya sekalung doa saja buat bungsu, doakan ikhlas daripada bungsu Rizal Zalizah 7383 dari rumah kembar.

Selanjutnya, Sana Helwa, selamat ulang tahun buat adik ipar Biras, Dayang Jeleha binti Haji Kadir yang berada di Kampung Lemapas. Dengan iringan doa, muliakanlah ia, lapangkanlah hatinya, bahagiakanlah keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang engkau ciptakan, dan kabulkanlah doanya, sihatkanlah tubuh badannya. Itu dia, kelak jadikanlah dia sebagai penghuni syurgamu. Ucapan ini datangnya daripada Abang Haji Ruslan bin Haji Dali dan Kak Pengiran Esah binti Pengiran Haji Ahmad serta keluarga di perumahan Kampung Rimba. Ucapan hari jadi sekali lagi untuk adik ipar Biras, Dayang Jeleha binti Haji Kadir yang berada di Kampung Lemapas.

Selamat pagi DJ yang selamat ulang tahun untuk selamat ulang tahun yang ke-22 tahun buat anak-anak dan kakak yang tersayang Nur Dahlia Darwishah yang berada di ST Kiara J Telisai Tutong. Tiada ada hadiah yang kami berikannya, hanya sekalang doa semoga Allah SWT merahmati umurmu yang panjang, dimurahkan rezeki, sehat sentiasa dan semoga berjaya dalam semua bidang kerjaya yang diceburi. Jadilah anak dan kakak yang sentiasa berbakti kepada ibu bapa yang menyayangimu selalu dan semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ucapan ini datangnya daripada Adams Family di STKRJ Telisai Tutong.

Seterusnya lagi, Sana Helwa, selamat ulang tahun, selamat hari lahir buat Siti Nur Ilah yang ke-37 tahun yang berada di Kampung Lumapas. Dengan iringan doa, muliakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakanlah dia bersama keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang engkau ciptakan dan mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan dari segala penyakit, serta terimalah amal ibadahnya. Ini dia ucapan hari jadi datangnya daripada family Lumapas, iaitu Baba Haris, Babu RBA, dari adik-beradikmu Kayun dan Siti, Inah Malul, Ridi, dan juga dari ipar boy dan anak buahmu Afif Arif Alif and Mira Nurin Iki, dan tidak lupa juga dari suami Iryani dan anak-anakmu Dayan, Darwish, Danis dan juga Daniel. Itu dia ucapan hari jadi sekali lagi untuk Siti Nur Ilah yang ke-37 tahun yang berada di Kampung Lumapas. Seperti biasa, Bro Junaidi Abdul Rahman daripada Kuala Belait ada menyapa kita pada pagi ini. Assalamualaikum DJ yang selamat bertugas di pagi minggu. Cuaca di Kuala Belait alhamdulillah baik-baik saja. Bro Junaidi Pasar Neka dari Kuala Belait. Seterusnya lagi, assalamualaikum dan selamat pagi hujung minggu. Selamat ulang tahun yang ke-35 tahun kepada sahabat ataupun rakan sekamar ketika menuntut di National University of Singapore, iaitu Syafi'i yang berasal dari Sekudai, Johor. Ketika ini mendengarkan Harmoni FM. Kepada sepupuku seorang yang berada di Terujing, Bedil, dan semuanya sepupu-sepupu yang berada di Pekan Menumbuk, Sabah, semoga sihat walafiat selalu dan berbahagia selalu hendaknya. Rindu selalu namun dekat di hati. Itu dia ucapan daripada Miki Husin Ban 4 Mulaun.

Baiklah, dan seterusnya lagi dengan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Ahad 4 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Julai 2026 Masihi. Selamat hari jadi buat anak anda kami, Siti Nur Sufina, yang jatuhnya hari lahirnya pada hari ini, 19 Julai 2026. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Tiada hadiah yang berharga dari mama dan babahnya. Hanyalah doa yang baik-baik dari kami untukmu selalu. Dan semoga dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, panjang umur, ceria dan bahagia selalu di samping keluarga kecilmu. Dan mudahan jua. Mudahan juga mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia ucapan buat anak andanya, Siti Nur Sufina, daripada Mama Sarah Timbang, Babah Ahmad Haji Bakar, dan daripada Rimba Rumah Kembar.

Seterusnya lagi, assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Cuaca di Kampung Lumut, alhamdulillah, baik-baik saja. Ini dia info cuaca daripada Maria Kampung Lumut. Seterusnya, seperti biasa, Cikgu Chod Fadli. Assalamualaikum DJ, selamat pagi Ahad dan salam sejahtera. Cuaca di Kampung Tutong masa ni cerah dan panas sajanya. Apa khabar? Semoga sihat selalu. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chod dan kepada semua keluarga, sahabat handai yang disayangi. Semoga kita ni semua sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin, amin ya Allah. Masani sedang membersihkan kawasan rumahnya, memberi makan binatang-binatang peliharaan. Siok rasanya healing bah katanya. Itu dia, salam sayang dari Cikgu Chod dan keluarga Baitul Rizki Kampung Keriam. Belado masih boleh hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi sehingga pukul 9 pagi nanti. Manakala selepas itu kita akan dapat ikuti berita sukan tepat pada pukul 9 pagi dan siaran ulangan Dapur Harmoni terbitan rakan sukas kita Hajah Fauziah pada pukul 9.15 minit pagi.

Abdul Kudus dan Mak Gendang Nurfatin Asyikin ya. Burung punai terbang rendah, pandainya makan buah pria. Bandar Brunei berhias indah karena menyambut puja usia ya. Itulah pantun yang dilontarkan oleh dua pemukun kita, membuka tirai cinta berahi. Itulah rancangan kita bermukun semarak keputraan terbitan rakan nasugas kita DJ Alif Amsar ya. Orang memetik si daun kari, dipetik oleh si anak dara. Seluruh negara nampak berseri, berkibar megah bendera negara. Sebelum ke acara Hari Keputeraan dilangsungkan ya, pada 1 Julai 2026 telah pun diadakan majlis mengibarkan bendera besar negara Brunei Darussalam serentak diadakan baru-baru ini di keempat-empat daerah, menandakan bermulanya acara kerajaan sempena puja usia baginda ke 80 tahun ya. Jadi

Kita juga di Harmony FM tidak ketinggalan untuk menyemarakkan Hari Keputeraan Baginda dengan menerbitkan rencangan bermukun semarak Hari Keputeraan ke-80 tahun. Baiklah, kita beralih irama, kita beralih pemukun, kita terus saja berhibur dengan irama Laila Manja. Apa cerita dari Nur Suhaida dengan Abdul Kawi? Irama Laila Manja, tarik.

Makai cincin hendak mengail si ikan kali. Warga emas diberi pincin menjunjung kasih ke bawah duli. Ya, itulah keprihatinan baginda terhadap rakyat jelata dan Bomor Mangka Bomor. Kita diberi kesempatan untuk menyambut hari keputeran baginda ke 80 tahun ini. Ya, merapak sembah mengata syukur kita dapat sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun hari keputeran baginda ke 80 tahun ini. Ya, jadi sudah tentunya banyak acara-acara telah pun berlangsung dan sudah tentunya acara yang dinanti-nantikan oleh seluruh lapisan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam ialah majlis junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah masing-masingnya, seperti mana yang telah pun disusun oleh pihak-pihak jawatan kuasa peringkat kebangsaan. Ya, insyaallah Kebawah Duli Yang Mulia akan berangkat bercemar duli beserta kerabat diraja untuk majlis junjung ziarah bersama rakyat, penduduk di daerah Brunei Muara, penduduk di daerah Tutong, penduduk di daerah Plaid dan juga penduduk di daerah Tamburung. Dan juga telah pun disusun seluruh negara, setiap daerah-daerah adanya dengan acara-acara sampingan, acara-acara kerajaan baginda semata-mata untuk memeriahkan acara acara hari keputeran baginda ke 80 tahun ini. Ya, terbang-terbang si burung punai, hinggapnya pula di pohon ceramai, rasa bertuah bumi Brunei, walaupun damit aman dan damai. Itulah satu pantun yang dilontarkan oleh mak gendang kita Suhaida dengan Abdul Kawi dengan irama Laila Manja itu tadi. Ya, sudah pendengar, kita terus saja. Bagaimana kalau kita alih irama? Sekali ini kita gunakan irama seberang. Terimalah Abdul Kawi dan Nur Suhaida, irama Jalan Seberang. Tarik man, ewa.

0: menikmati rencangan bermukun semarak Hari Keputeraan sepenuh sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun. Auda, 15 Julai Hari Keputeraan Baginda, kini Baginda telah berusia 80 tahun. Sepanjang pemerintahan Baginda, negara telah pun mencapai kemerdekaan, mencapai kejayaan, mencapai kesejahteraan berkat kepimpinan dan kedaulatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, raja yang sangat kita kasihi, memimpin negara serta membimbing rakyat jelata ke jalan aman dan damai. Rencangan bermukun terbitan rakan setugas DJ Alif Amsar membawakan pengiring-pengiring muzik kita, Erraman Kadir pemain akordian, Zulfadli Harun pengisi biola, Abdul Kayum Irwan pemain gendang, dan pemain gong Muhammad Ajimsyah Haji Azhari, dengan mengundang pemukun-pemukun belia, pemukun-pemukun muda yang kita bawakan dalam rencangan semarak Hari Keputeraan terbitan rakan setugas kita ini ya. Abdul Kawi Irwan dan Abdul Kudus pasangan adik-beradik, sementara dua mak gendang yang kita bawakan, Nur Suhaida Suhaila dan Nur Fatin Ashikin. Saya penyampai Irwan Rino Nordin. Kesempatan ini bagaimana kalau kita dengarkan ucapan daripada pemukun-pemukun kita. Kita dengarkan bersama.
1: Saya Nur Suhaida Suhaila ingin mengambil kesempatan untuk merapat sembah kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia, menjunjung kasih selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke 80 tahun. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia dikurniakan kesihatan, berterusan kekal karar memerintah tahta kerajaan singgasana daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
2: Saya Abdul Kawi Irwan mengambil kesempatan merapat sembah selamat

0: peduli Tuan Patrick.
1: Saya, Nur Fatinah Syikin, mengambil kesempatan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Disembahkan ucapan syukur, merapat sembah kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga

0: Rancangan Mukun Harmoni FM menyembahkan selamat ulang tahun puja usia ke-80 tahun
1: Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
2: Mendayung sampan ke tembing sungai, tempat berlabuh di laut serasa, baginda pemimpin negara Brunei, aman damai sepanjang masa. Burung tekukur sayap sebelah, hinggap seekor di atas peti, rasa bersyukur alhamdulillah dapat pemimpin.

yang baik hati. Audio pendengar yang dihormati sekalian, sudah tentunya tarikh keramat 15 Julai tidak dapat kita lupakan. Lahirnya raja yang sangat kita kasihi, pemedulian terhadap negara dan rakyat jelata. Menjunjung kasih, merapat sembah kehadapan Majlis Keboh Dulton Patik. Selamat ulang tahun Hari Keputeran Baginda ke-80 tahun.

Audio pendengar yang dihormati sekalian, kita masih lagi mengikuti rancangan Semarak Hari Keputeraan. Rancangan bermukun terbitan rakan setugas DJ Alif Amsar bersama saya penyampai dengan mengundang pemain muziknya, Airaman Kadir pemain akordian, Zulfadli Harun penggesek biola, Abdul Kayu Mirwan pemain gendang, Muhammad Ajim Shah Aji Azhari pemain gong, dan kita mengundang empat pemukun muda. Pemukun belia kita terdiri dari Abdul Kawi Irwan dan Abdul Kudus Irwan. Sementara mak gendang kita Nur Suhaida Suhaila dan Nur Fatin Ashikin, ya. Audah 15 Julai, Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Untuk memeriahkan Hari Keputeraan Baginda itu, sama-samalah kita mengibarkan bendera negara bagi menyemarakkan Hari Keputeraan Baginda di kediaman rumah masing-masing, ya. Dan dengan keadaan bendera yang selesa dengan sempurna dinaikkan, ya. Itulah pengharapan kita, dan kita sedia maklum berbagai-bagai kegiatan ataupun acara-acara yang sedang berlangsung di seluruh negara semata-mata untuk memeriahkan acara Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Begitu juga kita di Harmoni FM menerbitkan rancangan bermukun sebagainya kita ni menyemarakkan dengan pemukun-pemukun kita. Ayuh kita tutup irama bersama pemukun kita, Rahman Haji Kadir. Mainkan irama ala Ewa.

ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada juru muzik kita Ehraman Kadir, pemain akordeon Zulfadli Harun, penggisik biola Abdul Kayum Irwan, pemain gendang Muhammad Tajim Syah, Haji Azhari, pemain gong. Dan terima kasih kepada pemukun-pemukun kita Abdul Kawi dan Abdul Kudus, Nur Suhaida Suhaila dan Nur Fatin Asyikin. Rencangan bermukun Semarak Hari Keputeraan turut dijayakan oleh rakan-rakan dari unit orkestra RTB Berakas, diketuai oleh Yang Mulia Edi Meswari Ahmad Zaini, M. Syukri Haji Tuah, Sarum bin Pasang, dan pengimbang suara kita rakan juru teknik Muhammad Saleh bin Hasbi, dan juga rakan-rakan dari unit orkestra RTB Berakas ini ya. Kami pun mohon maaf jika sekiranya terdapat terkasar bahasa, pantun-pantun yang kurang elok didengar, semata-mata untuk menghiburkan pendengar-pendengar kita sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kepawah Dulia Maha Mulia ke-80 ini ya. Semoga

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Baik, demikian audio telah kita dengarkan siri ulangan Mukun edisi Hari Keputeraan terbitan rakan setugas Noha. Pastinya ramai pendengar Harmoni yang meminati rancangan Memukun. Apatah lagi kali ini bersempena Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Banyak sungguh buah delima Mukun Harmoni sudah pun ke udara. Terima kasih kerana ikuti bersama. Semoga Auda terhibur dan gembira. Pergi ke laut mencari ikan, hendak dimasak berkuah kari. Awal bismillah saya mulakan. Salam kenal, Yazid nama diberi.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Mungkin segelintir habis kita akan meluangkan masa bersama keluarga petang ini. Maklumlah hari ini adalah hari Minggu, masa untuk berehat dan memberikan peluang untuk bersama keluarga. Inilah masa yang sesuai untuk melakukan beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan sepanjang hari ini, seperti

Jalan-jalan bersama keluarga, beriadah dengan berkelah di pantai maupun yang berkumpul-kumpul bersama keluarga dan banyak lagi yang boleh kita lakukan hari ini selain menghadiri acara majlis perkahwinan, persandingan dan sebagainya. Walaupun dengan cuaca hangat ujar Bisya Padian di Pantai Jodong, namun inilah masa yang mantap untuk bersama keluarga. Yazid akan mengkongsikan beberapa aktiviti yang telah disusun atur di negara Brunei Darussalam ini. Selepas lagu ini kita dengarkan terlebih dahulu lagu daripada Spin dan Siti Nordiana, Gurauan Berkasih.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan

0377 9999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Baik, kembali.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Naimah binti Wan Majlani dari Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Selamat ulang tahun yang ke-30 buat Harmony FM. Harmony FM Manila selalu menemani saya sewaktu membuat kerja. Lagu-lagu yang dimainkannya ni pun memang setiasa ngam dengan jiwa saya. Harapan saya semoga Harmony FM terus sukses, kekal menjadi stesen radio nombor satu di hati kami. Sentiasa harmoni, sentiasa di hati.
2: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.